natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian nangangahas kitang magsabi